janiye sab ape sachyar tapyan jai kitna hoy ape ap nirjan soy jin sevya tin paya mana nanak gavye gune nidhan gavye sunye man rakhye pao dukh par har sukh kar le chai gurmukh nadang gurmukh vedang gurmukh rehya smai gur isra gur gaur kaparma gur parpati mai jeho jana akarnahi kehna kat

Hey, merhaba, prana sakai, hara kirita hamari re rasa raho, hara janake vada bhaga vadare, jina hara hara sarada hara pias, hara hara nama mele tripatasahe, mele sangata gumna paragas, jina hara hara hara rasa nama napahia, te bhagahina jama pas, jo satagura sarna sangata nahi, Aye drigajivas, jinahara jana satagura sangat pahi, tinadura mystical liki alikas, dana satasangat jitahara rasapahya, mila jana nanaka nama paragas, raga gujari mahala panjavan, kahe re man chitave udam jahara hara jio paria, Sela patara me jantu paye, take rajaka age karadaria, mere matao ji satasangat mile sotaria, guru prasad parma pada paya, suke kasat Hariya Rahao Janina Pitta Loka Sutta Bonita Koena Kisaki Daria Siddhisira Rajaka Sambahe Takura Kahe Mana Bokaria Ode Ode Ave Se Kosa Tissa Pache Bachare Charia Tina Kavarna Kalave Kavarna Chukave Maname Simarana Karia Sabanidan Das Art Siddhan Thakura Kara Taladaria Jananika Bala Bala Sada Bala Jahia Tera Antana Paravaria Raga Samahela Chota So Purka Ik Onkar Satagura Prasad So Purka Nadanjana Hara Purka Nadanjana Hara Gamma Gamma Para Sabadiyave Turaji Hara Sache Sirirnahara Sabajiya Tumare Ji Tunajiya Kardaratara Hara Diyavaho Santo Ji Sabaduka Visarnahara Hara Ape Takura Hara Ape Sevaka Ji Kiya Nanaka Jan Vichara Tun Gatrigata Antara Sarabarantara Ji Hara Eko Purika Samana Ikadate Ikabikari Ji Sabatere Chodividana Tun Ape Data Ape Bukta Hi Ho Ji Ho Tudabina Avarana Jana Tu Parabrahma Behanta Beyanta Ji Tere Kiya Guna Akavakarna Jo Sevahe Turaji Jana Nanakatin Karabarna Haradiyavahe Turaji Se Jana Jugame Sukavasi Se Mukata Baye Jina Haradiyaya Ji Tina Tuti Jamaki Fasi Jin Nirabo Jina Haranirabo Dihaya Ji Tinaka Bo Sabagavasi Jin Sevia Mera Haraji Te Hara Hara Rupa Samasi Se Dana Jina Haradiyaya Ji Jana Nanakatina Babala Jasi Teri Bhagata Bandara Ji Barhe Bianta Beyanta Teri Bhagat Salahan Turaji Hara Nikanekananta Teri Anik Karahe Hara Puja Ji Tapatape Jape Beyanta Teri anek parahe bo simarita shastra ji karakiriya kata karam karanta se bhagat pale jananhanik ji jo bave mere hara bhagavanta tu adapurika prampara karta ji tura jevad avarana kohi Tu juga juga eko sada sada tuna eko ji tu nichala karta sohi tuna ape bave sohi varte ji tuna ape kare sohi tu ape srishta saba upahe ji tuna ape saraja saba gohi jana nanika guna gave karte ke ji jo sabase ka jarno hi Asamahela Chota
Tum karta sati har megda sani jotu bave soi tisi jotunate soi ho pahi raho sabateri tuna sabani dihaya jisino kripa karahe tena namaratana paya guru mukalada mana mukakavaya tura apivichoria apimalaya tundariao sabaturihi mae Tuja bina duja koe nahe jiha janta sabatera kela vijoga mila vichoria sanjogi mela jisano tuna janahe sohi jana jarna haragumna sadhi akavikarna jina harasevya tena sukapaya sahaje hi haranama samaya tu ape karta tera kia sabahohi tuja bina duja avarana koe Tu karakara vakahe jane soe jana nanaka kurumukha paragatta hohe asamahala pela titta sarvare baile navasa pani pavakatine kia pankaja mo paganai chale hamadeke ta dubiale mana ekana chetas moramanahara bisarata tare gunagalia raho Naho jati sati nahi paria morak mukada janamabaya pranavata nanheke tinaki sarana jinatu nahi visriya asamahala panjavam bahi parapatam manako de horia gombadamalanaki teri baria avarakaja tere kitenakam milasata sangata baja kevalanam saranjamalaga bava jala taranaka jananam britta jata rangamaya karaha japatapa sanjama dharanakamaya seva sadhana janya hararaya kaho nanekaham nicha karma sarna pare kirako sarama Ek Onkar Siri Wahe Guruji Ki Fate Patishai Dasavi Kabio Bacha Benti Chaupai Hamari Koro Hatade Racha Poranahoi Chittaki Echa Tava Charanamana Rahe Hamara Apana Jana Koro Pritapara Hamare Dushta Sabetuma Kavaho Apahata De Moi Bachavo Suki Base Maro Paravara Sevaka Sikya Sabe Karatara Moracha Nijakaradia De Karia Saba Beren ko Ajasangaria Poranahoi Hamari Asa Tora Bajanaki Rahe Piasa Tumahe Chardukoi Avarana Diahun Jo Bara Chaun Sotumate Pahun Sevaka Sikya Hamare Tariahe Chuna Chuna Satara Hamare Mariahe Apahata de Muje Ubaria Maranakala Katrasana Varia Hojo sadam hamare pacha siriya sadujuju kariyo racha rakaleo moe rakanahare saibasanta sae piare dina bandadush tanake hanta tumaho pori chaturadasakanta kalapahe brahma pupatara kalapahe shivaju avatara kalapahe karabisana prakasa sakalakalaka kia tamasa javanakala jogi shiva Kio, Pedraja Brahma Jyotiho, Javanakal, Sabaloka Savara, Namaskara Hai Thai Hamara, Javanakal Sabal Jagatapanayo, Devadataja Chanupajayo, Ad Ant Eke Avatara, Soe Guru Simajiaho Hamara, Namaskara Tizihiko Hamari, Sakala Prajajana Apasavari, Sivakanako, Sivakuna Sukatio, Satranako Malab. Satranako palamo badakio gatta gatta ke antaraki janat bale bore ki pire pachana chitti te kunchara satula sabapara kripa drishtakara fula santana duka paye te duki suka paye sadana ke suki ek ek ki pire pachana gatta gatta ke pat patiki janan Jabukarak karakaratara prajatarata tapade apara jabakarak kar
karta ho kabahun, tuma memele de dar sabahum, jete badana shrikta sabadare, apapani buja uchare, tuma sabai te rahatanal halam, janata bed bed ar alam, nirankar nirbrakar nilam, adanila nadasam, takamuru charata beda, Jako bevana pavata beda, tako kara pahananamat, maha morda kacha bedana janat, mahan deva koka hatasadashiv, nirankaraka chinatanahebiv, apapani buddha hecheti, baranata binibinatuhe teti, tumaralakana jahe pasara, Kebida saja pratam sansara eke rupa nupasarupa aranka bayo rava kai bupa anda jajajajasethajajakini utabajakana bahorarachatini kahun fulara jahave beta kahun samata bayo sankara ekekta sagari shishtadikahe chambav adajugada sarupa sayambav aparacha meri tumakaro Kiao bar sika sangaro, dushta dite utavatu tapata, salamalech karo ranagata, jay as a dujatava sarni pare, tinake dushta dukatahave mare, purika javana paga pare, tihare, tinake tuma sangata sabatare, jo kalako eka bar diaha, take kalana katanayaha. Racha hoe tai sabakala dushta arishta tare tatakala kripa drishta tana jahe na hario take tapa tanakamai hario rid siddha gara mona sabahohi dushta chahe chave sake na kohe ekabara jina tumhe sambhara kala fasate tahe ubara jina naranham itiharo kaha Turididushta dukate raha, karaga ketamen sarnatihari, apahata de leo ubari, sarabartarmo hohosai, dushtadukate leo bachahi, kripa karihama, parajagamata, grantakara, puranata subarata, kilabika sakala, Deko harta dushtadokyan ko chahe karta siri asa juja jaba bahe diala poran kara granta tatakala manabachanta falapave sohi dukanatise biapatakohi aril sunhe gung joyae sorasana pavai sunhe mora chitalae chatarata avai Dukadaradabo nikatana tinna narake rahe. Hojo yaki ekabar chopai kokahe. Chopai sambata satra sahasa bernije arada sahasfuna tina kahije. Padrava sudhiyat mihravavara tira sudrava granta sudara. Svaya. Paye gahe jabate tumare tabate kaho angtare nahianyo Rama Rahima Purana Karana Neka Kahe Mata Ekana Manio Simarita Shastra Beda Sabai Baho Beda Kahe Hama Ekana Janio Siri Asapana Kripa Tumari Kar Mena Kayo Sabatoi Bikanio Dora Sagala Duarako Chardake Geho Duar Duar Bahe gahe ki laj as Govinda dasa tuhar Ram kalimela ti jananda ik omkar satguru prasad Ananda bhaya meri maye satguru me paya satguru ta paya sahaj seti manavajya vadaya Raga ratan paravara paria shabdagava niyaya Shabadultakavo Hari Kera Manajani Vasaya Kahe Nanaka Anandahua Sataguru Me Paya E Manam Heria Tu Sadaraho Haranale Haranhal Raho Tu Manamere Dukasaba Visarana Angikaro Kare Tera Karajasaba Savarana Sabanagala Samaratha Swami Sokyo Manaho Visare
काहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहिबा किया नाही कर तेरे गरता तेरे सब किच है जिस दे सो पावे सदा सिफ सलाह तेरी नाम मान विसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शबर कनेरे काहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रे सच नाम मेरा अदारो सच नाम दार मेरा जिन भूख सा बकवाया कर शंत सुख मने हाय वसिया जिन इच्छा सब पुचाया सदा कुरबान कीता गुरु विटो जिस दियाए वधियाया काहे नानक सुनो संतो शबदरो पियारो सच नामरा अतारो वाजे पंच शब्द तकार सबागे कार सबागे शब्द वाजे काला चित कर दारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंठक मारिया तुर खरम पाया तुर जिन को से नाम हर कै लागे काहे नानक थे सुख हुआ तित कर अनंत वाजे मुंधावनी महला पंजवान ठल विच तिन वस्तु पायो सत संतोख विचारो अमित नाम ठाकुर का पायो जिसका सब सदारो जे को कावे जे को पुंचे